KL dan 6.54 minit pagi. Jangan pergi dahulu ya, kerana kami akan bertugas hingga jam 9 pagi nanti. Dan tepat jam 7 pagi nanti, sama-sama kita mendengarkan berita perdana dan kembali setelah itu.

0: 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei Pelangi FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari studio Jumisan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan khusus silawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota kini berada di Republik Singapura bagi program Pemimpin-Pemimpin Muda ke-12. Pegangan MIB diterapkan pendidik kekal menjadi terus utama menempuhi kemajuan teknologi. Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang dipercayai.

0: Itu kita ini bersikap jujur, amanah, ikhlas, kasih sayang, hormat, menghormati di antara sesama kita. Itulah Allah di mana kita ini, Allah tinggi manapun pendidikan kita, Allah di manapun ini yang patut kita ini kekalkan dari zaman ke zaman.
1: Inovasi dan teknologi kecerdasan buatan AI menuntut disiplin serta pemikiran jitu, manakala bimbingan guru terdahulu mampu membentuk ketahanan mental dan adab berintegriti generasi bangsa. Ikuti pendekatan bersama Dayang Mahani binti Haji Abbas dan Awang Haji Manan bin Ratu.
2: Jadi denda dan teguran itu sebenarnya melatih mentaliti. Mentaliti kita ni untuk tidak mudah kalah. Growth mindset dan membaiki kesilapan kita dari kesilapan kita ni.
3: Kita ni harus berpandangan ke depan, di mana ilmu pendidikan ketika ini adalah bermaksikan juga ilmu AI.
1: Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang wajar dan dipercayai dengan pengguna mempunyai keyakinan dan pihak perniagaan yang bertanggungjawab dapat terus berkembang. Pasaran domestik yang berfungsi dengan baik juga menggalakkan pelaburan, memupuk inovasi dan pertumbuhan selaras dengan wawasan Brunei 2035. Perkara tersebut digariskan oleh Setiausaha Tetap Ekonomi dan Perdagangan semasa Forum Hari Pengguna Kebangsaan, Anjuran Jabatan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri. Majlis berlangsung di kementerian tersebut. Dr. Hajah Mai Faizah binti Haji Ahmad Arifin juga menekankan peranan penting pengguna dalam menyumbang kepada pasaran yang selamat dengan membuat pilihan yang bijak dan bermaklumat serta melaporkan sebarang isu pengguna jika diperlukan. Forum dihadiri oleh 150 peserta bagi meningkatkan pemahaman mengenai sistem keselamatan produk serta langkah-langkah untuk memperkukuh keyakinan terhadap pasaran di negara ini. Pengisian acara termasuk sesi perkongsian dan soal jawab. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
4: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 Anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLEAF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah Terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLEAF di talian 827-1140 atau layari www.belief.com.bn. Belief on course for success.
1: Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Pusat Pembangunan Belia menganjurkan pameran Style District 2026 yang memberi fokus peralihan daripada pembelajaran dalam bengkel latihan kepada pengalaman perniagaan sebenar. Pameran berlangsung sehingga esok di setiap poin berakas. Petang kemarin diadakan majlis pelancaran yang disempurnakan oleh Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 11 pempamer terdiri daripada alumni Pusat Pembangunan Belia termasuk mahasiswa Universiti Teknologi Brunei serta usahawan belia terlibat dalam pameran tersebut. Pameran memberi ruang kepada pelatih pusat, graduan dan alumni dalam bidang teknologi reka bentuk fesyen untuk meningkatkan jualan serta berhubung langsung dengan pakar dalam industri serta orang awam. Ia dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula pada pukul 11 pagi hingga 9 malam. Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB mengadakan program taklimat dan pengaktifan Brunei ID. Program berlangsung kemarin di kolej berkenaan. Hadir Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, pemangku timbalan rais Kupu SB. Program bertujuan mendukung usaha kerajaan

0: Pegangan MIB diterapkan pendidik kekal menjadi teras utama menempuhi kemajuan teknologi. Perlindungan pengguna membantu mewujudkan pasaran yang dipercayai. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, berita perdana akan anda dapat ikuti pada pukul 1:30 hari waktu Brunei.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai tetapi ingin dirasai dengan hati, menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji maupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama diimpikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami, menjejakkan kaki ke bumi berkah.

Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri sedang melaksanakan kaji selidik Exit Passenger Survey dan Returning Bruneian Survey. Tujuan kaji selidik adalah untuk mengumpulkan maklumat berkaitan pengalaman perjalanan pelawat, tujuan lawatan serta anggaran perbelanjaan pelancongan. Maklumat ini penting bagi menyokong perancangan dasar, pembangunan strategi serta penambahbaikan sektor pelancongan negara, di samping memahami dengan lebih mendalam corak perjalanan serta perbelanjaan pelancongan di negara Brunei Darussalam. Jika anda merupakan pelancong atau pelawat antarabangsa yang akan berlepas ataupun rakyat Brunei yang baru kembali dari luar negara, jangan lupa untuk sama-sama menyokong kaji selidik ini di Brunei International Airport, Pos Kawalan Sungai Tujuh, Pos Kawalan Labu dan Terminal Feri Serasa. Kaji selidik ini juga telah pun diperluaskan dengan mengadakannya di beberapa premis penginapan yang terpilih. Kaji selidik ini hanya mengambil masa beberapa minit sahaja, mudah dan ringkas. Segala maklumat yang diberikan adalah sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Penyertaan AUDA amat bermakna dalam membantu perkembangan sektor pelancongan negara. Marilah kita bersama-sama menyokong pelancongan Brunei. Terima kasih atas kerjasama dan sokongan AUDA dalam menjayakan kaji selidik ini.

0: Terus. Terasa macam lai. Apa kan? Okey, baiklah 7.25 minit pagi. Aura indah saja kan. Aku tutup mic mu je.
1: Oh, jangan tadi on mic kuat tu. Okey, kita sekarang bersama di hashtag FYP seperti biasa dalam HBD setiap pagi Selasa bersama dengan Zira.
0: Dan juga Fizah pada pagi ni dengan topik yang sudah kami kongsikan di status WhatsApp.
1: Status.
0: Apa lah gua tu sekarang gua lah.
1: Okey, jadi selain itu juga kita telah pun muat naik menerusi laman media sosial Instagram. Awak boleh komen di sana. Tapi untuk memudahkan, sekarang ni kan kita ada WhatsApp. Semua berada di hujung jari. So, awak boleh komen lah. Tapi cakap pasal komen-komen ni, apa tajuk tanya ni dulu pada pagi ni?
0: Okey, topik kita ni pada pagi ni. Apa trend masakan ni yang kamu indah faham? Kan macam-macam trend dengan apa ni orang TikTok, hashtag hashtag FYP dan sebagainya. Ada benda tu tani langsung dah faham sampai
1: apakah ni. Maksudnya,
0: apakah situa? Maksudnya? Apakah ni?
1: Kalau macam saya bagi contoh lah, kalau the hype of like macam contoh macam pasal makanan lah, kalau makanan pun boleh juga. Sebenarnya boleh, apa saja in general lah. Contoh macam kombinasi makanan yang bis kita pun dah faham kenapa ia boleh jadi hype. Tapi bila bis kita makan, oh, macam mana rasanya? Tapi itu sebenarnya tertakluk kepada lior masing-masing sebenarnya. Betul. Tapi itu contoh, misal saja. Jadi, Auda boleh kongsikan apakah pendapat bis kita? Trend yang semua orang ikut tapi kita ni sendiri masih indah faham maksudnya. So, trend ni sampai yang ni kamu indah faham dan indah masuk di akal bis kita. Okay?
0: Macam mana ada contoh, hari tu ada tani kongsikan pasal delulu kan?
1: Delulu. Delusional.
0: Ramai yang indah faham kenapa sebenarnya delulu itu daripada delusional, digunakan secara slang untuk angan-angan atau terlalu yakin terhadap sesuatu. Ada lagi banyak lagi sebenarnya. So kepada bis kita yang mungkin ada pernah terdengar kat, memang tahu trend masa ni, tapi indah pandai, indah bis kita faham kenapa trend itu. So boleh kongsikan bersama kami Zira dan
1: trend
0: juga
1: Fiza. Trend apa yang bis kita indah faham dan juga macam kena brain.
0: Kenapa kan dia kena pakai anu benda ni? Aku fahamnya apa ni? Apa ni? Catulah macam stres pulang jadinya.
1: Macam di mana targetnya? Contoh.
0: So, kongsikan bersama saya, Fiza dan juga Zira, hantarkan ke WhatsApp line FM 8333914. Sertakan nama penuh dan juga nombor IC dan Auda.
1: Berpeluang.
0: Bukan itu saja, bukan hantar saja. Auda juga berpeluang untuk memenangi voucher bernilai $25 dari Al Nur Boutique. Okay? Yes. So, jangan lepaskan peluang. Hantarkan sekarang sekali lagi 8333914.

0: Okay, yes. Bersama dengan Alif dengan lagunya Saham Naik. Okay, wow. Kita bersama dengan #FYP pada pagi ini. Trend apa yang mesti kita nak faham dan boleh kongsikan bersama di talian WhatsApp 8333914 ya, dan mesti kita berpeluang
1: menerima
0: yes, voucher sumbang daripada Al Nur Butik bernilai
1: $25. Ada yang menghantarkan sudah ni, kita kongsikan saja terus ya Zira ya.
0: Ya, teruskan.
1: Okey, ini dia katanya daripada Siti Nur Zaimah. Trend yang ku indah paham sampai ni katanya yang 67.
0: 6-7.
1: Anta apa maksudnya tu nya? Kadang indah paham terpaksa ketawa.
0: Jangan terketawa. Jangan tadi faham.
1: Aku bang ketawa sedekah tu. Tapi ialah ha yang pernah aku terbaca arahano mamanya anda paham banyak. Mamanya dah faham anaknya sampai 6-7. Tapi katanya masa tu ia kedapatan pasal 6-7 naninya, ia tahu pasal anaknya membaca surah Al-Mulk katanya. Sekalinya surah ada anak surah tu 6-7. Dari sana dia tahu masa ia explain anaknya, anaknya terus-terusnya 6-7. Dari sana dia tahu pasal trend tu. Tapi sampai ni pun ia pun dah faham katanya. Apa maksud 6-7?
0: Saya pun yang tanya pada anak saya sendiri, apa artinya 6-7 tu sebenarnya. Dah ada apa-apa katanya. It's just
1: a trend kadang-kadang.
0: Bukan memang a trend, tapi it's just kata orang percakapan sejawa.
1: Okay.
0: Macam kalau kata ni enggaknya mungkin dia sesuai kalau kita cakapkan secara on air kan. Ada kan perkataan yang kadang-kadang kata ni macam kalau lepas orang cakap kita ni cakapkan. Macam
1: contohlah
0: kalau orang tu dapat duit banyak lah, melumpuk lah istilahnya.
1: Alhamdulillah tadi cakap
0: kan. Satu lah contohlah.
1: Okey.
0: Eh, ya belanjalah. Macam tak
1: apaan kau ni aku faham ni?
0: Tak payah aku faham. Pasalnya ia kadang-kadang dia sesuai.
1: Okay. Yang tak sesuai tu jangan. Kita simpan saja.
0: Tapi sebenarnya ada makna.
1: Tiada makna. Nah, it's just sekadar trend.
0: It's just a saying saja, bah.
1: Macam yang kau beritahu kemarin yang mau mixing.
0: Protein mixing.
1: Abang aku faham tu apa yang kau cakapkan.
0: Hiking mixing. Maksud itu tu. Itu sama tu maksudnya.
1: Yalah, Jazira kelemaran next band mixing yang apa kan maksud aku faham. Diterangkan
0: sebenarnya saya pun dah faham, tapi semua orang makai apa perkataan mixing tu.
1: Okay.
0: Macam apa saja buat video content creator di mana-mana lah, biasa di luar negara, ia akan membuat ada di ujungnya tu mixing. Kan kadang-kadang ada content pasal beauty dia. So katanya hydration mixing lah. Satu kononnya untuk kulit yang hydrate lah, yang catulah
1: tapi begitulah
0: saya
1: ya.
0: Pun dah faham sebenarnya. So sama-sama tadi dah faham.
1: Okay, so ada lagi tadi teruskan. Assalamualaikum DJ-nya, ada satu trend yang masih indah faham katanya.
0: Nah, lurus sama juga.
1: Sama juga kena anak masa ni cakap pasal 6-7, tapi udah ditanya dorang pun dah tahu. Cuba cari Google, TikTok indah juga adanya. Cuba DJ beritahu dari mana luahnya. Semoga DJ sehat selalu. Masalahnya kami pun dah tahu. Kuang.
0: Ia pun sebenarnya dorang macam dah tahu dari mana, dari lagu ke ataupun dari mana sebenarnya ia boleh wujud 6-7 itu.
1: Okay. So, assalamualaikum Dijani lagi. So paginya okay, trend yang dah aku faham kan ya, kenapa orang suka bertudung lepas tu berkep. Selalunya yang remaja-remaja tu lah ya. Lepas satu kadang ada lagi anu yang menyimpan kacamata hitam di atas kepala tudung time malam-malam.
0: Okay. Kali pakainya indah je patut pasal hari galap ataupun malam katanya. Dia orang anak buah aku kutagurkan tu kenapa mesti cuma tu. Habis-habis orang senyum and ketawangannya.
1: From Mami Zafran. Okay. Kalau sekiranya siang, aku selalu cuma tu pulang. Kalau masuk ke kadai, time driving, lepas satu ke kadai, kuampai pulang kacamata tu atas kepala. Tu jangan ditagur lah. Tu pasal silau. Ani kacamata hijaunya di atas. Kalau cap, tu mungkin fashion kali ya. Kalau yang ku tahu, macam Fazura selalu tu memakai jua.
0: Who is Fazura?
1: Artis.
0: Yeah?
1: Bukan bestie ku lah. Artis saja. Sekali pasal Big Bang juga.
0: Tiba.
1: Ada tu orang anu ada kutlah arah threads yang macam ada bandananya kan berjual. So orang itu memakainya untuk outfit masa melihat konsert Big Bang nanti.
0: So pakai cap atau?
1: Pakai cap atau lepas tu bandana tu di atas cap atu lah. Macam berikat lah macam bertudung.
0: Macam dragon lah.
1: Yes.
0: Gitu.
1: Tapi ini kira macam muslimah punya lah outfit hijabis. Gitu.
0: Tapi kalau yang saya faham ni kalau orang bersukannya ada juga yang suka pakai cap atau kan?
1: Ada.
0: Supaya indah kena silau atau indah panas.
1: Yes. Ada aku berjual. Ada aku nampak jua orang berjual. So nantilah aku membalik.
0: Yang tu dia taruh sekarang.
1: Yes. Jadi FOMO I.
0: Fikir kan mengail. Okay, tapi betul lah. Ini memang trend sebenarnya.

0: fashion ba?
1: Yes.
0: Malam lagi sekarang. Tapi Pak Jo, masa ni alam lagi apa tu? Indah lagi berbalik yang seluruh turun nata. Yang Jo, jin turun.
1: Yang anu terblurut tu. Ya Allah, sakit mata aku.
0: Berlapis-lapis, berlapis-lapis seluar ya. Ataupun saya ni faham apa kan fungsinya? Untuk apa? Aku seluar berlapis-lapis lapis satu yang apa tu? Tadi pinggang. Ya, tadi pinggang kan tak? Seluar itu yang turun atau balik. Untuk apa? Kayak aja berjalan tu.
1: Fashion. Aku pun dah faham pula. Tapi fashion kali ya.
0: Mungkin.
1: Mungkin.
0: Kalau kita ni jadi fashion police ni, confirm. Berdarah telinga orang semua.
1: Kena banci.
0: Confirm kena banci.
1: Terblurut bah seluar itu.
0: Oh, bah.
1: Biggie, kan ba. Style. You know. Baik juta ni dah cuma tua.
0: Kalau di Indonesia, kena panggil anak gaul. Gitu.
1: Anak gaul. Anak gaul gitu.
0: Mungkin. Mungkin.
1: Okay, dapat. Sekarang tani mikir.
0: Terus kongsikan bersama di talian WhatsApp 83. 3339 14.

0: hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga, dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
3: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fawatihal khairi wa khawatimah wa jawami'ahu awwalahu wa akhirahu wa zahirahu wa batinah wa darajatil ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhal yawmi wa khaira ma fih wa na'udhu bika min sharri hadhal yawmi wa sharri ma fih. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik, dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang